0: Liga Fred
1: uyu mugwi watanguye muri 2021 aho uririmba indirimbo zitandukanye zaba izahagiza igihugu cyacu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye tudashize inyuma izihagiza umugambwe CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi uno munsi
0: no kuvuga yuko muririmba indirimbo zihagiza u Burundi zikongera zigahagiza umugambwe CNDD-FDD
1: ego cyane

0: Mbega daforoze
1: sa
0: wowe uraza aho tugeze mu iterambere
1: mbega ibyo nibiki
0: umvira izi nsamirizi n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi uzoshubimenya
1: numwanya.

ijya ndirimbo baririmba nicyo nayikotse. Nawe nyine yaraha murara abasirikare urabyumva. Ivuga ngo aho vyabereye ni kera, abasoda bica abanyagihugu bakabangaza nk'ibikoko, ibintu bigiye guhinduka, tsinda basi, tsinda bamenja.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kwa mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 z'agatondo. Murara hajyana.